lapona por nang litum. Nililam thea jai meg ang ding a long pen. Sima kropi long hong kapang ring a putak lam te ete te nigetan arjulong itanglo. Adun tu pinia sar lam te arjikta. Aso ki ik pen kang nek mate chepatar chot alam. Lam te ke man. Karbiatum hako hut ke so ik chodet. Lahelo ing neglo te aso ki ik. Si klangji. Kupinia lam chepatar lote ing negnang kokji anke aso ki ik cheklangpo. Eson bakalam chepanang choda pansi ki pudamalam te. Lason alam ke piso ke hanga hotsi kaning je ke ong. Aning hang hi heta maniar la sopan api apuatum ke hang dunji pu alam klang lote arloso api apuatum ke bang apan lason alam te pensi chethandun lasi sarpalam thelu aso ki ek pen kangne mate chepatar chot alam pinya sarlam thike lapuan velo laki akashwani dipu tangte nona dun thu jai megdam iglona karbilun bare mang deng along labang soang deng along pen kecheng sielun arjuik sinang long be pen kiluna lun alangli kiluna lun lake ritnong chingdi alun tangte arjuik sinang labang so lun

ngang e kin tin ji seng ngang yang re met met yang ke ma hin ang len yang plak so pang tak yam.

Yang emalin nang tiang siang remet met yang rukang citang dam erukang citang dam eyang remet met yang do.

English alunang denga longpen adunthu dua lipa kelunalun arjuik sinang alunalam the love again tangtilabang solun arjuik sinang.

karbiju tanga song, song alun jir ijir do, alun ke kardom deng tha o karbian. Labang salun jir kitoka bang, harsing inti. Karbi risun misorong aje, keseng keceng si ke parokri sir kebra trok si kebra plianingkan. Lapen katalon keceng ke parokri sir kebra trok si kebra poaningkan. Adi mabangke, dipu karbi klabalong. Keceng si katalon ke, arkoe jikloni bhaing koira trok si pen, in koira sir kebarni an. Halabang sohut, karbi risun misorong aje, Kicheng siya mai phuke, jona sing terang, lapen kong chun bangke, roi ing hi. Karbi risun misorong aje, tara lang so long, ki bicheng ke, ing koyang deng. Parokre sirke bra, throk sirke bra, plian ing kan. Katalon ke, thang thang aje kloni phai, kre throk pen, kre sirke bar niyan. Karbi Cultural Society, mate karbi jutanga songke, karbi risun misorong aje katalon, diripia maya tumlo. Keseng keceng si ke, parokre sirke bra, throk sirke bra, throk siya ningkan. Halabang sohut, mai phu ke, lun siti mu, lapen, kong chun bangke, roi ing hi. Jonel karbi youth festival, mate hawar karbi risun misorong aje. Labang sosong donang jipu keseng keseng si ke parukre sirkebra, trok sirkebra hinia ningkan.

0: Lapuan na por ng litum. KYF lapen, KCS aputak. Pradip rong parpen lam te te te nigitan arjulong iktanglo. Laki Akashwani dipu. Tang tenon aduntu, ajay meg dam iglo nang langjir. Ajay meg ang deng. Labang song deng along pen. Karbiala maputak, Gandhi tok bi pen lam jirgitan arjuk sinang.
1: Karbi alam. Labang so supir thea thak. Karbi karbaga tum kaning je. Kachinki kachithan alam hello. Karbi alam lo. Munire tum amena alam apan kaching hon akele thetan aposi. Amena alam apan nipi alam mate mother language putapu. Bang ke the kere akhaya tumke amena api alam kere inke chan lapen ke kang tang nangji apan. Keklem abudi thekte an nangji te. Amena pranamui kachi pialam ilitum arjudun long lapenke thekdun long hurlo. Ilitum karbiatum ta emena alam pensi kachin ki kachithan kilun ke kan kang nek lapenke kachiru. Lasi ilitum karbiatum ta la karbialam apanke kachin hon pathe pig nangji. Athema ilitum karbi karbagatum ta ipialam dokoga posi pini pir thea danga muniratum ta ilitum apan karbia khei pusi nangchinilo. Nang chinilo karbia kheta sorongro sopaki akhei gali amena apia po ke do kurkang them jonkang them ising tangkring akhei binongpu lasinili puthibji karbia tum karbia lam ningje tike karbia khei virune sita ili tum jongsi karbia lam ningje je chinghon he pachan pangtang pon pe pareng pon pe mate pareng pon thek the pulote karbia khei virudde ji Laki niliki pu paralam gali, kaningje paralam gali. Matha pang ching pa melote nanglita alanglita lapuson sin puji ningje ji. Athema lapuson amena alam kachithek thepen ajok. Khei suatum kivir linguistic survey of India pua kitab apharalong langlote theklong ji. Lapuan pahiludam nangne ilitum asamalong riyar lo ke do pinangan a khei suatum. Amena alam chipang bo et chipawir et si Assamese mate ahom alam ningje dun pen Amena khei chipawir si Assamese akhei kachi phalo dun mate ki kimandun ilitum karjulong chot kali mek hini pen si thek dun long hulo alang tum isa tum amena alam chi thek the de pen ajok alang tum akura jon men mun pinding sumpot niti nihat anta chilar dun et Chiparlo dun et nangkol. Lasi Ladakh pen ilitum chini dun nangpo. Pirthe athak ajada khei sitame. Amena pialam jongsi kachithek thelo. Mate kachithek the binonglo pulote. Khalabang swa khei ke kiveri binonglo. Lasi arnamatum. Ilitum karbiya tumta. Ilitum kachinghon pen kachinghon nei. La karbiya lam. Kapareng jia phan. Kapang tang jia phan. Ningaklong pen kachisong pon nang jia por. Non nang le tanglo. Pinangan apondita tum ilitum karbi alam apan boro alam pensi keman pusikipu. Lake ilitum kroidunane. Athema boro alam pen ilitum karbi alam lam te word kaching lit lapen kaching bar away. Ateot ar no lapen ar mungta kaching lit lapen ke kaching bar away. Ilitum karbi alam ke kuki chin alam aru kuki mijo naka tangkul thado. Meitei mate munipuri alam pensi lamthe

Lucky Akash Vanity Four. Non Arjuk Senang, Delhi. Asti Sanmen Pai Takpon. Sarkar Ka Charitang, Ningkan Krih Ni Ke Pleng Apudak. Isi, Kenang Sot Ajamek. Ajamek Mena Ke Bides Niti, Episode Inkoira Isi. Tentang teh adik, nonon malam sepil di nang tempat di kelompok.

Lapona pona letum Delhi station pen pai tapon sarkar ka chare tang ning kan kreni ke pleng pa ja mek arjik long tang la la ke akash bani dipo non arjik sina kar bielwa malon ja mek kar bielwa malon ja mek long pan ke ching si arjik sina jiten terang kilunalan alun lamte ituma kangon album amen dake best of jitendrang todangte adjuksenang

Karbiel ba malon jam beglong pen adan tu alana tuk sina jiten terang kilan alan alan alam te juta aparman alba mamen lake best of jiten terang.